yewa mita dosoka da madin duk sadi dosoka yuta yuta maka kara joka la bere siri na to tum jaman minit jaman na ita tering ba na la bere sermano bai ma sermano ga tin na bo mata su chef de l'etat de su don kanza apel na pafa ministre mamo de bo na bo zagwata siri ma fa kayan madin sir egip ko do gibo murbotai mamo te yi sa tatakin sir egip kwa da mati na Dr. Bad Abdel Latif yo do moge de president Sermano ako general Walter so fa bu maza president a mo fain ka ge fain president Sermana president Ser mati Egypte de mati na Abdel Fattah Al-Sisi

Kivya fatme rido ko yamma dior goro jakkina dok fidi yam dina vasai kale hurdaram basse dina tade yam basse dira jona kikiji da bon katani wanda ne burmika muna yamun yam basma di chatta tani fini akwai ni akwai mamani minister na mi hayaman basse egypte da mi avi banaraki yam basse titenga an huri mazme bazara minister gina mba kai kamul mainini na fidi wan golodan lisund kina mba wan sumazin hingui a mulim wani doctor badr abdel atit ambari batai ka tani wanda awani sama imana sunumay sunumay nahni amul mi hayam basnda ta sama wana abdel fata al sisi wani huri mazimi bazara wan fama jeuna deu na wana zindilar ngol ngarem tokungola lat yamba na fidi di ambas mai de egypter ki ambas chatta fitazi agihur im giri mazina urmi awani ngana gode mina wani ir sunda sunda nazala do ir bunru na deun ngada yam bana ndatida awani sama ambadin baro na fix mai sumana zala zuhur imamna halan wana min vaz urzu jivirina tetten ma muli ambas mai chatta tani marshal muhammad rizdebi idna awani hurri ma mahlam tam porcentan argana godimina cholam choleya amul ma etanina won ham baktum bay bomu han baktum latinam hin bajjat tidinina fatnima amul yam basma chatta ka tanina awani del dida dika tanda lhis mai sumana zihina fazhur baktum datina lhis manan gara yam balari am basin bada gavad aduk tatimi wani dab gana godimina azin gol irlhis mai sumdamana cha azana ngara yambana latta wana lhis mai sumana hasso durimena gayige wana bakka tanilin ngara yam lhis mai sumi hatta hani ladana salam bud bomba wani ambarazi baklar gol garani yamazuma yam akura wana lhis mai tank tanks mai suman teo anjun basenna halangwani fazika hur yi mama awani azi reserve kon toka lere lera wani baktum bahone amula fidi fatona zdika talinda na lhis mai sumana za fazih ni urutok na tirina val awana zitin bozurum baktum baktum na tazala burma vo awana zihin balisu nungole e kadu awana dukhlege zin va mudanga ngana nina deuli idana jibang i ambas dangar wani baktum bihin uruga ki visa da paspora zina chada jewa na lhige zin la bonga mbay golotin ga bozu katina nga tewa huri mi danga da zan hawachi chamuna mbay barana dukta yali ali da ta lhige zinwa li tew a chazu yon hil a jondizo awani az iriza vo una gaga kilda de dira wani golori cha zira hana li li vali azihila tila suni danga dukta ziya wana mbas chati iri li tindi urumi na mbas egypt iri li tindi urumi inba hiso urama sumay sumana fiha titeng titenga eida awana za magayam dari yani ili gali yam ambas sudan ga wel dur yam bas sudan ga sumisman ili zine kan golena ay sumay yam bas mai chatta ka tadida lilala gaiba alex mai chos ma likol wan fun kuda te hitew a vikage wani gara yam imamu wana zihin viam tlegeda la

Yangolamana bagide ningandana indile ngandana laye sibini ngakalano kwa majangolo mina nejobena ekoma jangolo mina nejobena sibini.

merci la fiak tajilo sorte si malangna ni limbisi project la wi radio diffusion nationale tadian dokaglo wasikad mo mo ma de sesi ke tasara mangisongan ge dote ikut jogi di jo basak biralat wasesi madrin nai umar idris umar ma sesi kan bang ge bolas ya ke kutmi mamuan ma de sesi bole jindori ndo sosoko ke yana baram kriba ina ut kembal kutub joku jokal ke me hedo to mama de sipago te mam te dam beria si to nom tla ingkai bangi songan ke doti ku tso manam bisit na jik do be te go na jik do be te tam tol tam beria si re bangi mingan gi kutu dot bye bye ya kadam ramade si guto de gru muhammad se de tajulo sort la ngi kuntum ke daga kada wo ini ke kabin teknik bye chobwe gabriel Régisseur d'antenne Hassan Alifa Microbay Lionel Nomengar Marsipak Taklagira Jawikum Jeke Ketea La Oipaye Kunga.

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

wala woyko kondo woyko kode kalasko ke anyanke kadema mamramade si guto tajilo solte bola woy radio diffusion nationale italienne mdar singa isi malangani nerimbisi tajilo solte bola woy radio diffusion nationale italienne kata sara denu ndum daga de si woy mamade seneta jilo solte bola bay chobo e gabriel nike regisseur d'antenne nationale fa micro bay lionel nomengar nobare ngomje jingai na bilik bank kututa rembang ikuti kiti kogi ba noba de jita rob ba kalas numero kai bari ne bar 65 53 20 ba mbangu kuti kiti kogi ya toti nata naje kolera na lengran toni taba mamia tarobia karsi ngan konsei ga kad alegir ki alegir donate kete wa ba ni no naje kmam de jisi Nadi ke soal do kolera ni ke le giri donat kete wa tamie kade kain gidu moi kolera ko mandanga lengren bai mbangku kuti kuti ko gina jai bari bare taro bia simba wa ke kadira inga ko sikku madisi ke lapia le chade be ke bongai provinsi ku jogi di metao njamena ba aron jisimagi ko to taro bia sikku mbangku kuti ko gi sokta nuba ngom jibai biri